say ordat when I man a say ordat. Ordat I say ordat when I man a say ordat. Ordat I say ordat when I man a say ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat. Ordat I say ordat when I man a say ordat. Ordat I say ordat when I man a say.